0: 97.5.
1: Republika Nihuan. Pop goes the world. Berikutnya yang saya wan. Sepanang hadiah Nihuan. Pop goes the world. Pop goes the world. 87.5.